Ordinary World, satu lagu yang sudah mengantar kita di Rock and Breakfast minggu pagi kali ini. Halo Apong yang ada di gulingan Mengwi, lagu yang dipilih dari Manowar sudah saya hadirkan. Kemudian ada Koming Swerty di Sibangkaje. Selamat pagi, selamat berhari minggu Pandit Tombong yang ada di Serokadan. Baiklah, kita bakal sambung lagi dengan sebuah lagu miliknya dari Firehouse.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: You're listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Senari.

89,4 FM, baiklah pecinta suara sunari. Kali ini kita ke Chicago ya, dengan satu lagunya Hatusa, I'm Sorry, lagu yang hits di era 82, 1982.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

Oke, 89,4 FM pecinta suara Sunari, Scorpion You and I telah meluncur manis menemani kebersamaan kita. Baiklah, terima kasih juga untuk Made Sastra. Made Adi Sastra, tadi lagunya sudah saya putarkan. Kemudian kita bakal lanjut lagi untuk menjumpai siapa nih? Yudit Spiana di Sekar Jepun. Ya, Mbak Mutiara juga. Terima kasih sudah ikutan. Kita dengar satu lagu dari Skid Row.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo?
1: Sayang!
0: Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
2: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.
3: FM pecinta suara Sunari. Sampai di sini dulu Rock and Breakfast Minggu pagi kita, dan tetap stay tune di Tips.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. Kita bersambung lagi ya untuk melanjutkan intips, informasi dan tip di Minggu pagi kali ini 4 Oktober 2026.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari. Satu lagu dari Farid Harja. Mungkin kita ingat kalau ada nama Farid Harja, kita ingat postur tubuh, menyanyi selalu tersenyum, dan tentunya banyak sekali ada wanita di sekitarnya mendampingi ya. Itulah dia Farid Harja dengan satu lagu ini, Rindu. Baik, kita beralih lagi untuk mendengarkan lagu dari Gombloh.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro,

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Lepas 9.4 FM, suara tsunami.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

89,4 FM, pecinta suara Sunari. Lagu yang barusan kita dengar mungkin membuat kita lebih riak hati kita ya. Itu lagu hura-hura yang sudah saya hadirkan untuk Anda. Bagaimana untuk Anda yang memiliki perasaan rindu? Ya, Ari Kusmiran akan mewakilinya.

0: saatnya informasi valuta asing.
1: ...89,4 FM, selamat pagi pecinta suara Sunari. Hari ini kami akan menyampaikan kurs valuta asing untuk hari Minggu 4 Oktober 2026. Karena tanggal 4 Oktober 2026, jadi pada hari ini pasar keuangan global sedang tutup. Jadi nilai yang akan kami sampaikan merupakan harga penutupan pasar spot interbank akhir pekan atau nilai min market konversi terkini. 1 dolar Amerika itu setara dengan 17.888 rupiah. 1 euro setara dengan 20.142 rupiah. 1 pound sterling itu setara dengan 23.689 rupiah. Berikutnya 1 dolar Australia itu setara dengan 12.441 rupiah. Sementara 1 yen Jepang itu setara dengan 113.32 rupiah. Demikianlah untuk kurs valuta asing hari ini.

89,4 FM pecinta suara Sunari. Di antara kita mungkin mengalami kolesterol atau sangat waspada agar tidak memiliki kolesterol yang tinggi. Jadi untuk mencegah dan mengendalikan kadar kolesterol tinggi ada beberapa masukan berbagai makanan sehat yang bisa kita pakai sebagai menu sehari-hari. Adapun makanan yang dianjurkan adalah gandum utuh dan oat. Karena ini mengandung serat larut bernama beta-glukan yang membantu menyerap dan mengurangi kadar kolesterol jahat atau LDL di usus. Kemudian ikan berlemak yang kaya asam lemak omega 3 seperti salmon, tuna, sarden, makarel, dan kembung yang mampu menurunkan trigliserida dan meningkatkan kolesterol baik atau HDL.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa.
2: Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Makanan yang dianjurkan untuk mengendalikan kadar kolesterol tinggi adalah sayuran hijau, ya seperti bayam, kangkung, dan brokoli, karena mengandung serat dan antioksidan yang membantu menghambat penyerapan kolesterol. Kemudian ada kacang-kacangan dan biji-bijian seperti almond, kacang kenari atau walnut, kacang merah, chia seed, dan biji rami yang mengandung fitosteron serta lemak sehat. Oh ya, ada juga buah-buahan segar, terutama alpukat yang kaya lemak tak jenuh tunggal, serta apel, jeruk, dan buah beri yang kaya akan pektin atau serat larut.

Baiklah, 89,4 FM Pecinta Suara Sunari, Ana Matovani dengan lagu Sebelum Berkembang. Baiklah, kita lanjut lagi. Jadi ada juga makanan yang dianjurkan untuk menghindari Anda memiliki kolesterol tinggi, yaitu produk olahan kedelai seperti tahu, tempe, edamin, dan susu kedelai yang mengandung protein serta isu plafon penurun kolesterol. Ada minyak sehat. Nah, untuk minyak sehat ini, ganti minyak jenuh dengan minyak zaitun atau minyak canola. Baiklah pecinta suara Sunari, kita akan sambung lagi untuk menikmati lagu berikutnya ya, satu lagu yang dinyanyikan oleh Remy Silado dengan sebuah lagunya Elegi Dalam Ungu.

Baiklah, 89,4 FM pecinta suara Sunari. Kita akhiri dulu intips kita di minggu pagi kali ini dan akan mengajak pecinta suara Sunari untuk kembali menikmati tembang-tembang oldies lainnya di Sweet Memories.

Penting tanggal 4 Oktober ternyata ada beberapa peringatan dan peristiwa penting yang diperingati secara nasional ataupun global, yaitu Hari Hewan Sedunia, World Animal Day, diperingati setiap tanggal 4 Oktober untuk meningkatkan kesadaran tentang kesejahteraan hewan di seluruh dunia. Dengan tema untuk tahun 2026 ini yaitu See the World Through Their Eyes. Kemudian tanggal 4 Oktober juga diperingati sebagai hari ulang tahun Provinsi Banten. Jadi Provinsi Banten memperingati hari jadi yang ke-26, tepatnya pada hari ini, tanggal 4 Oktober 2026. Pecinta suara sunari, ada pula pekan kesadaran penyakit mental. Tanggal 4 Oktober 2026 ini menandai dimulainya rangkaian pekan kesadaran kesehatan mental yang jatuh pada minggu pertama di bulan Oktober.

89,4 FM pecinta suara Sunari di Sweet Memories ya. Edisi 4 Oktober 2026. Yang namanya hari pasti memiliki peristiwa penting.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care. Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory. Suara Sumeria.

89,4 FM, pecinta suara Sunari. 4 Oktober juga itu diperingati sebagai perayaan global, yaitu bertepatan dengan Hari Roti Kayu Manis Nasional. Ada pula Hari Pecinta Golf Nasional dan Hari Vodka Nasional. Oh, banyak sekali ya.

0: Dek, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek?
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek, mari menggaya di kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, naon ki?
1: Sunroof, ada nih sunrise, ya, mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Imek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggalin.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: Sweet Memory. Suara Sumeri.

89,4 FM Pecinta Suara Sunari. 4 Oktober juga ada beberapa peristiwa bersejarah, tepatnya tahun 1824, di mana Meksiko secara resmi menjadi sebuah republik federal. Kemudian di tahun 1883, kereta api mewah jarak jauh, Orient Express, itu memulai perjalanan perdananya. Di tahun 1943 ada peristiwa bersejarah juga di mana Pulau Korsika dibebaskan dari kendali Nazi oleh pasukan Prancis Merdeka atau Kota Bastia.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: Relive the moment, replay the memories, only on Sweet Memory, Suara Sunyari.

0: Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
2: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
2: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
2: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
0: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

ตสมสวมอมสันติ

89.4 FM Pecinta Suara Sunari. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi untuk mendengarkan ramalan bintang ya. Ramalan bintang kita untuk Minggu 4 Oktober 2026. Yang pertama Aries. Untuk Anda yang lahir di antara tanggal 21 Maret sampai 19 April, Anda mungkin merasa sedikit kesepian atas atau bantuan dari orang lain tidak sesuai harapan. Hindari membawa masalah pribadi ke pekerjaan. Kemudian untuk Taurus, Anda yang lahir antara tanggal 20 April sampai 20 Mei, jangan terlalu memaksakan kehendak saat menghadapi kendala. Urusan pekerjaan, kesehatan atau hewan peliharaan butuh perhatian ekstra. Setelah itu, zodiak Gemini, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Mei sampai 20 Juni. Untuk Gemini berpotensi terlalu sibuk sehingga pasangan kurang diperhatikan. Namun ada peluang baru berkat motivasi tinggi. Setelah itu Cancer, untuk Anda yang lahir antara tanggal 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Pujian dari atasan atau rekan kerja dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sonora.

Baiklah, 89,4 pecinta suara sunari, kita lanjut lagi untuk zodiak berikutnya, yaitu Leo. Leo, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Juli sampai 22 Agustus, mungkin menghadapi tantangan sepanjang hari di kehidupan pribadi maupun profesional, tetapi posisi keuangan tetap memuaskan. Kemudian untuk Virgo, Virgo yang lahir antara tanggal 23 Agustus sampai 22 September, kerja keras dan kesabaran Anda mulai menunjukkan hasil yang positif, serta ada kabar gembira dari keluarga. Ramalan untuk Libra berikutnya, Anda yang lahir antara tanggal 23 September sampai 22 Oktober. Opini negatif orang lain mungkin sempat membuat patah semangat, namun cobalah untuk mengabaikannya. Dan yang berikutnya adalah Scorpio, untuk Anda yang lahir antara tanggal 23 Oktober sampai 21 November. Menjadi pusat perhatian dan bisa berbagi pesan tulus dengan pasangan. Itulah ramalan Anda untuk hari ini.

0: nggak sih?
1: Pasti dong. Kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya. Pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Sweet Memories, suara Zunari.

Baiklah pecinta suara Sunari, sebelum kita lanjut lagi ya, sebelum kita lanjut mendengarkan lagu Masa Suset Sembiji, kali ini ramalan berikutnya Sagittarius ya. Untuk Sagittarius nih yang lahir antara tanggal 22 November sampai 21 Desember, Anda akan membuat beberapa keputusan penting yang sangat mempengaruhi karir di depan. Untuk Capricorn, ramalannya mengatakan orang-orang di sekitar cenderung bersikap menyenangkan tetapi tetap bijak dalam urusan kesehatan dan pola makan. Sedangkan untuk Aquarius ya, yang lahir antara tanggal 20 Januari sampai 18 Februari, ramalan Anda mengatakan Anda menjadi pribadi yang penuh petualangan serta sibuk menjelajahi dan menemukan jati diri. Yang terakhir Pisces, untuk Anda yang lahir antara tanggal 19 Februari sampai 20 Maret, memiliki ketahanan yang baik untuk melewati situasi atau hal-hal yang sulit untuk hari ini.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet memory, suara sumeri.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
3: Lebih hemat.
4: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM Suara Sunori.

Baiklah, 89,4 FM, pecinta suara sunari, semoga terhibur dengan lagu-lagu di Sweet Memories. Dan untuk ramalan, tetap saja ramalan ya, semoga menjadi pemicu, pemacu gitu juga untuk kita lebih maju lagi. Baiklah, selamat menikmati sisa hari Minggu tentunya, sampai jumpa.

89,4 FM Suara Sembilan kembali dari lantai 2 kawasan Neris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat siang pecinta Suara Sembilan, semangat kembali siang hari ini ya. Semoga kabar baik semuanya. Untuk suasana akhir pekan, happy weekend semuanya. Cetar di luar sana, semoga tetap semangat semuanya untuk bergabung ya lewat lagu-lagu kenangan. Saatnya kita bernostalgia di era 80 dan 90-an untuk klik kumpulan lagu Indonesia kenangan. Hadir 2 jam ke depan hingga tuntas di jam 3 sore nanti. Nanti siang ini bareng Mei Antari di sini. Ya, ini atensi Mei tunggu ya melalui via Facebook Suara Sembilan. Silakan juga melalui WhatsApp kami di 087-773-331-894. Follow Radio Suara Sembilan, silakan simak streaming melalui radio.gemomedia.id/sembilan.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay.
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
1: Pa, kakak tangkap katak. Lihat deh,
2: tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor dari milik mendiang Krusya ini. Yap, judulnya betul sekali, satu lagu yang berjudul Untukku ya, rilis tahun 1997. Ya, lagu Untukku dari Krisya ini sering sekali dipahami sebagai ungkapan perasaan yang mendalam tentang sebuah cinta ya, sebuah ketulusan dan juga penghargaan terhadap seseorang yang begitu berarti dalam hidup ya. Dan mengutip dari analisis cover artwork album-album Krisya oleh Yana Erliana dan kawan-kawan dalam situs jurnal.ubm.is.id, Krismansyah Rahadi yang lebih populer dengan nama panggung Krisya. Ya, Krismansyah Rahadi ini adalah seorang penyanyi sekaligus juga pencipta lagu asal Indonesia ya. Ia lahir di Jakarta pada 16 September tahun 1949 dan wafat di kota yang sama pada 30 Maret tahun 2007 karena penyakit kanker paru-paru. Ya, dikutip dari open.spotify.com dari lirik lagunya ya, makna lagu Untukku dari miliknya Krisya ini mengisahkan keyakinan mendalam serta keteguhan hati dalam mencintai seseorang. Ya, dalam lagu ini diceritakan bahwa setiap langkah yang ditempuh orang tersebut selalu dihiasi dengan bayangan seseorang yang ia kasihi, seakan kehadirannya selalu ada meski tidak berada di depan mata ya. Dan tentunya dari dalam hati muncul keyakinan bahwa cinta tersebut murni dan tidak dapat digantikan oleh siapapun. Penggunaan gambaran lautan tak bertepi, cahaya bintang di langit hingga perjalanan panjang menuju ujung dunia itu melambangkan adanya jarak dan hambatan. Nah, walau ruang dan waktu itu bisa memisahkan, rasa percaya membuat penantian itu tetap terasa penuh kepastian ya. Ya, cinta dalam lagu ini digambarkan sebagai ikatan yang begitu kokoh, sekali tertambat ya, takkan pernah tergoyahkan. Luar biasa ya. Kau tak pernah tersembunyi. Ya, dikutip juga pecinta Suara Sendiri dari analisis cover artwork ya. Izin ya. Ini termasuk salah satu lagu yang ada di dalam album Kala Cinta Menggoda di tahun 1997. Oke, kita tinggalkan almarhum Krisya yang sudah menunggu ucapin selamat spesial untuk Anda.

0: Guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya. Manja.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari, pecinta Suara Sundari. Serasa adem sekali ya kalau kita simak satu nomor bertajuk kemesraan ini, apalagi cetarnya di luar sana ya, terkhususnya bagiannya yang mungkin lagi on the way. Oke, sembari mendengarkan kami di 89,4 FM Suara Sundari lewat mobil barangkali. Serasa adem yang pasti ya. Oke, semoga tetap semangat walaupun panas cetar di luar sana. Sebuah kemesraan yang dipopulerkan oleh Iwan Fals bersama dengan para artis Musika Studio ya, yang dirilis pada tahun 1988 melalui album kompilasi berjudul Kemesraan. Sedangkan untuk Anda, penciptanya adalah Frankie Salatua dan Johnny Sahilatua. Dan di sini Iwan Fals bersama dengan Krisyo, Rafika Duri, ada juga Etri Jayanti, Nenis Gento dan Itang Yunas ya, Betres Nata Jal Midat ya, berkolaborasi. Dan Sebelum Sukses Besar versi keroyokan pada tahun 1988 ini, lagu Kemesraan sempat dibawakan oleh Frankie Enjin Sahilatua serta duet Iwan Fals dengan Titi Hamsah, namun kurang sukses ya. Baik pecinta Suara Sundari, semoga satu lagu ini bisa menemani juga suasana aktivitas Anda yang masih gawe medgawe semuanya ya. Pastinya semua masih ingat dengan lagu ini ya, dibawakan oleh Iwan Fals dan kawan-kawan. Baik, kita akan lanjut lagi. Oke, masih semangat semuanya. Semoga ya kita kasih yang adem-adem lagi deh siang hari ini. Yang masih ingat atensi tentunya masih mei tunggu melalui via Facebook Suara Sundari, WhatsApp 087 773 331 8964.

Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.

akui, aku memang sering terlambat pulang. Tetapi bukan karena ada yang lain di hati ini. Mengapa aku harus lakukan cintaku? Percayalah,

Ya, 89 Kabupaten FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Ada yang lagi curiga di sana? Kenapa? Ayo kita telusuri. Semangat siang dulu deh buat yang sudah pada atensi, baik yang sudah diputarkan singlenya ataupun yang masih belum ya. Jadi bersabar dulu buat single-single yang sudah diklik tapi belum mengudara. Kita absen dulu satu persatu ya siang hari ini yang sudah muncul, yang sudah hadir dalam klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Pak Wayan Tirtayasa Buana Raya, selamat siang Pak Wayan. Semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga bisa terhibur tadi lewat single yang sudah mengalun ya. Tadi udah deh pokoknya di sana. Bukit Berbunga kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Ada Pak siapa lagi nih? Pak Wayanaya di Pedungan. Selamat siang Pak Wayanaya. Hitam putih fotomu sudah mengudara ya. Kita lanjut lagi. Ada siapakah yang sudah atensi siang hari ini? Pak Dewa Suatnya di seputaran Bangli sana. Oh, kalau ini segera mengudara singlenya sesaat lagi. Yang kebetulan sudah diudarakan tadi ada siapa ya? Nah, kalau yang ini juga sudah ready, mohon bersabar dulu buat Bu Mary di Tiku Umar dan Pasar. Thank you ini informasinya ya. Oke, lanjut. Di belakang Bu Mary ada siapa ini? Nang Eka di Sanggulan Kediri sana. Ditunggu, singlenya juga sudah ready. Oke, buat Bu Mega di seputaran Kesiman, lagunya sudah mengudara baru saja. Oke, yang penuh dengan kecurigaan. Yap, 57 menit lepas dari jam 1 siang saat ini. Tentunya masih lanjut ya, kita diklik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan. Masih bareng Mei di sini, gak tuntas di jam 3 sore. Kita nikmati kembali satu alunan yang begitu indah siang hari ini, siap? Oke.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary, lanjut lagi masih di klik kumpulan lagu Indonesia kenangan ya. Yang ingin atensi masih ada waktu langsung ke Facebook Suara Sunary dan WhatsApp kami di 087-773-331894. Hati Selembut Salju dipopulerkan oleh Jalmar Media, dirilis pada tahun 1981 melalui album yang berjudul Perawan Desa. Baik, sudah kita bingkiskan juga untuk Anda yang masih ingin bernostalgia, tentunya hanya di sini ya, di 89,4 FM Suara Sunary. Anda bisa bernostalgia di setiap hari ya, di interval 1 sampai jam 3 sore, kecuali hari Sabtu ya, karena hari Sabtu di jam 1 kita hadirkan Dinamika Keroncong. Baik, pecinta Suara Sunary, masih cukup panjang kebersamaan kita dalam klik kumpulan lagu Indonesia Kenangan. Sebelum lanjut lagi, akan hadir yang sudah menunggu ataupun sudah klik lagu dari Arwana, ditunggu ya. Oke deh, di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan tingginya tuntutan lingkungan sosial, menjadi orang tua masa kini seringkali terasa sangat menguras tenaga. Yang setuju angkat tangan boleh. Oke. Ya, tekanan untuk selalu mencetak anak agar berprestasi secara kompetitif itu justru kerap memicu stres tersendiri ya. Disinilah pendekatan gaya asuh santai ini hadir menawarkan solusi. Alih-alih membebani jadwal anak dengan segudang aktivitas, olahraga maupun acara sosial agar ia terlihat sukses, pola asuh ini lebih berfokus pada kualitas waktu bersama. Nah, Anda diajak untuk hadir secara sadar, mengingat masa kecil bukanlah sebuah perlombaan, melainkan momen berharga yang berjalan begitu cepat. Psikolog klinis dan perkembangan sekaligus associate professor bidang pediatri di Duke University, Lewis Conrad, PhD, menjelaskan manfaat menurunkan tempo pengasuhan ini. Jadi Anda bisa melangkah mundur sejenak, mengikuti arahan anak, dan membiarkan mereka menunjukkan apa yang benar-benar mereka minati, dan buatlah mereka penasaran. Nah, bagaimana cara memahami pendekatan slow parenting ini secara mendalam? Tentunya ya, langkah pertama kita harus tahu ya, asal-usul dan karakteristik utamanya. Jadi konsep ini pertama kali diperkenalkan melalui buku Under Pressure, Rescuing Our Children from the Culture of Hyperparenting, karya dari penulis Kat Hanel pada tahun 2009. Buku ini menekankan pentingnya keseimbangan hidup, sehingga anak itu perlu diberi keleluasaan waktu guna mengenali diri sendiri, bukan dipaksa menjadi sosok yang sekedar memenuhi harapan masyarakat. Orang tua yang mempraktekkan gaya asuh ini memiliki karakter yang sabar dan luas. Mereka ini tidak ragu merombak jadwal demi menyesuaikan kebutuhan anak, serta lebih mengutamakan kedekatan batin ketimbang rutinitas kaku. Anak juga didorong mandiri melalui permainan bebas, misalnya bereksplorasi di halaman rumah atau sekedar menikmati makan malam keluarga tanpa gangguan ponsel. Iya, dijelaskan oleh Conrad bahwa mendengarkan keinginan anak sangatlah penting. Seringkali anak-anak akan mengatakan, "Aku ingin melakukan ini." Atau dia akan mengatakan, "Aku tidak mau melakukan itu." Jadi dari sana kita membiarkan mereka mengembangkan hasrat dan juga minat mereka sendiri ya. Nah, setelah kita tahu nih asal-usul dan karakteristik utama, apa yang harus dilakukan? Jangan kemana-mana, sesaat lagi ya.

musik country merupakan musik campuran dari beberapa unsur musik Amerika Serikat. Musik ini berdasar dari lagu rakyat Amerika Utara yang sudah dipadukan oleh musik Celt, musik gospel, serta telah berkembang pada tahun 1920-an. Jika Anda ingin dimanjakan dengan musik country setiap harinya, setia terus di radio kesayangan Anda ini dalam program Country Special. Dari jam 3 sore sampai jam 5 sore hanya di...

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Lanjut lagi duet apik Utali Kumahua featuring Tri Utami sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Oke, mudah-mudahan bisa menambah semangat juga terkhusus yang sudah klik lagu ini ya. Mengantarkan kita melangkah di menit ke-23 lepas dari jam 2 siang, masih bareng Mei di sini hingga jam 3 sore nanti. Slow parenting efektif atasi stres pada orang tua ya. Dan psikolog juga mengungkapkan alasannya. Selain tadi, kita harus memahami pendekatan slow parenting ini secara mendalam, kita harus tahu asal-usul dan karakteristik utama, sebaiknya kelebihan dan tantangan penerapannya juga ya. Jadi menerapkan pola asuh ini terbukti ampuh mencegah kelelahan fisik dan mental pada anggota keluarga. Melepaskan ambisi untuk selalu menyamai jadwal sibuk orang lain akan menurunkan rasa cemas secara drastis. Anda pun bisa terbebas dari obsesi menjadi sosok yang sempurna. Dijelaskan oleh Kongret di sini bahwa sangat mendukung ya pendekatan ini karena dampaknya yang luar biasa bagi kemandirian anak. Nah, menurut Kongret, slow parenting ini sangat luar biasa karena membiarkan anak-anak memegang kendali. Sungguh menakjubkan apa yang terjadi ketika Anda sebagai orang tua bisa melepaskan diri dari tekanan untuk terus-menerus menghibur anak-anak Anda. Anak-anak merasa sangat didukung, didengar, dan dipahami ya, serta merasa sangat percaya diri ketika mereka ini bisa memimpin. Namun, metode ini memang sering disalahartikan sebagai bentuk kemalasan. Kenyataannya, orang tua dituntut tetap hadir dan menuntun, tetapi lebih cerdas mengelola waktu. Nah, hal ini menjadi tantangan berat bagi pekerja yang terbiasa ya dengan jadwal produktif, sehingga harus berusaha ekstra keras untuk melambat. Jadi selain itu, pamer gaya hidup di media sosial membuat orang tua kerap dihantui rasa bersalah apabila anaknya terlihat kurang aktif. Dan kita sering bicara tentang efek media sosial pada anak-anak. Tetapi orang tua juga merasakannya. Mereka merasa tertekan untuk mendaftarkan anak-anak mereka ke sana-sini karena melihat orang tua lain melakukannya. Ya. Nah, untuk itu ada baiknya juga nih, kita akan klik sesaat lagi tips praktis ya untuk memulai slow parenting ini. Jangan kemana-mana ya.

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, mencari alasan ya. Selamat siang, ya sudah klik singlenya, sudah main sapa juga tadi ya. Nah, semangat untuk rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar, melangkah di menit 36, lepas dari jam 2 siang. Klik, kumpulan lagu Indonesia, kenangan ya. Masih berang main di sini, hingga jam 3 sore, masih ada beberapa menit ke depan, kita langsung aja klik. Tips praktis ya memulai slow parenting ini. Anda tidak harus langsung ya menghentikan semua kegiatan ekstrakurikuler anak. Cobalah memulai dari langkah sederhana, yaitu menyimpan gawai saat bersama buah hati agar Anda bisa benar-benar menikmati momen tersebut. Berikan kesempatan bagi anak untuk merasa bosan sesekali. Daripada buru-buru mencarikan solusi ya, biarkan mereka mencari cara menghibur diri sendiri. Nah, hal ini justru sangat efektif memancing daya imajinasi dan kemandirian mereka dalam menciptakan permainan baru. Bermain di alam terbuka juga menjadi pilihan terbaik ya untuk memicu rasa ingin tahu anak secara alami. Dan alam terbuka itu adalah tempat bermain terbaik ya untuk anak-anak, dan mereka itu akan menemukan hal-hal yang membuat mereka penasaran dan tertarik. Dan terakhir, hargailah ritme eksplorasi anak. Meski ia mulai menunjukkan bakat tertentu, hindari memaksanya mengikuti kursus sebelum ia benar-benar tertarik. Prioritaskan kebahagiaan melalui pengalaman bermakna ketimbang sekedar memberikan barang material, serta belajarlah menutup telinga dari tekanan lingkungan sekitar yang memaksa anak terus-menerus produktif ya. Semoga informasinya bermanfaat ya untuk parenting kita. Oke.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri Angel Pop ya, sudah membawa kita melangkah untuk menit-menit terakhir rangkaian klik kumpulan lagu Indonesia kenangan yang harus tuntas sampai di sini. Dan terima kasih banyak atas klub untuk atensi Anda, pastikan jangan kemana-mana, sesaat lagi Country Special akan hadir. Tetap setia di sini, hanya di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Sunary kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Paden Pasar Bali. Selamat sore pecinta Suara Sunary, semangat kembali sore hari ini dalam country spesial ya. 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini hingga tuntas di jam 5 sore nanti. Silakan untuk kalian ingin atensi langsung saja ke via Facebook Suara Sunary atau melalui WhatsApp 087 773 331 894.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Country Special by Suara Sonari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sunari Pecinta Suara Sunari Country as a Boy Can Be. Sudah hadir untuk Anda from Brady Seal, kelahiran 29 Maret 1969 ya, seorang artis musik country Amerika. Dan dia adalah sepupu dari Jim Seal, dari Seal and Clove, dan juga Dan Seal, Johnny Duncan, keponakan dari Troy Seal. Oke, Seal memulai debutnya pada tahun 1988 ya, sebagai vokalis utama dan pemain keyboard di grup Sacred Little Texas, yang dengannya ia merekam hingga kepergiannya pada akhir tahun 1994. Baik, lanjut lagi di country special. Semangat juga saya ucapkan untuk yang disibukkan rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi nunggu juga hati-hati di jalan ya. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari. Selamat sore juga Pak Wentirta Yasa di Buana Raya sana, spesial ya, Mr. Tambourine Man untuk Anda.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Country Special, Suara Sonari.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special by Suara Sonari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. I feel in love. Hadir untuk Anda, Mary Dely Carlin Carter ya, yang sudah hadir. Lahir sebagai Rebecca Carlin Smith, nama lengkapnya ya, 26 September 1955. Seorang penyanyi dan penulis lagu musik country serta pop asal Amerika Serikat. Ya, putri dari penyanyi country June Carter guys, dan suami pertamanya penyanyi country Carl Smith, dan anak tiri dari legenda musik country Johnny Cash, cucu dari Mabelle Carter dari keluarga legendaris The Carter Family, serta saudari tiri dari Roisin Carter, penyanyi semua ya. Oke. Mulai terjun ke dunia musik pada pertengahan 1970-an dengan sentuhan musik rock dan new wave, sebelum kemudian sukses sebagai penyanyi new country pada akhir tahun 1980-an. Dikenal melalui beberapa lagu hitnya seperti I Feel In Love yang baru saja kita simak bersama, kemudian ada juga Come On Back dan Every Little Thing ya. Merilis album Carter Girl, diproduseri oleh Don Was, yang berisi kumpulan lagu-lagu dari The Carter Family serta karya aslinya sendiri. Baik, pecinta Suara Sendiri, sudah 50 menit kita tinggalkan dari jam 3 sore untuk country special Mas Adir bareng Mei di sini sampai jam 5 sore nanti.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
3: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
3: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
3: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
3: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
4: Lebih hemat.
5: Country Special Suara Sunarti.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Country Special by Suara Senari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih lanjut dalam country special 10 menit lepas dari jam 4 sore, masih bareng Mei di sini hingga jam 5 sore nanti ya. Baru saja di Travis Tritt, James Travis Tritt ya. Kelahiran 9 Februari 1963, adalah seorang penyanyi country, juga penulis lagu dan aktor asal Amerika Serikat. Lahir pada 9 Februari 63 di Marietta, Georgia, Amerika Serikat, dengan genre musik yang diusung adalah country, outlaw country dan juga southern rock ya. Tahun aktifnya 1987 ya, dan bagian dari The Class of 89 bersama dengan Garth Brooks, kemudian Clint Black dan Alan Jackson. Memiliki lebih dari 30 juta penjualan album dengan 7 album bersertifikat platinum atau lebih. Meraih juga 2 penghargaan Grammy tahun 1992 dan 1998 serta 4 penghargaan dari Country Music Association. Menjadi anggota Grand Ole Opry sejak tahun 1992 dan dikenal ya lewat berbagai lagu hit seperti Modern Day, Bonnie and Clyde, Here is a Quarter, It's a Great Day to Be Alive dan Anymore. Nah, pada awal Oktober 2026 kemarin ya, Travis Tritt mengumumkan bahwa ia sedang berjuang melawan pneumonia yang mengharuskannya membatalkan ataupun menunda beberapa jadwal konsernya ya. Dan beliau memang aktif ya sejak tahun 1987 hingga sekarang.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Country Special by Suara Sonari.

0: dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Country Special Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri. Let's go ya. From Bradville sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Duo musik country Amerika dari Edmonton, Kentucky. Dan duo ini terdiri dari dua bersaudara, Ricky Lee Pills dan Doug Pills, di mana keduanya adalah vokalis dan gitaris. Kedua bersaudara ini telah meninggalkan band Rock Sultan Kentucky Headhunters. Dan pada tahun 1993, Brother Pills masuk tangga lagu ya dengan single debut mereka Let Go ini ya, yang mencapai puncak nomor 6 di tangga lagu musik country Billboard. Dan secara keseluruhan duo ini merilis 6 single antara tahun 1993 dan 1995. Meskipun hanya satu single lain yang mencapai top 40. Dan selain merekam dua album di Ice Loom Record, Brother Pills bubar pada tahun 1995 dengan Doug bergabung kembali dengan Kentucky Headhunters sebagai vokalis utama dan Ricky Lee memulai karir solonya. Baik pecinta suara sendiri, semangat sore kembali buat Anda yang masih disibukkan oleh berbagai rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi underway juga, tetap berhati-hati di jalan ya, semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Masih bareng Mei di sini untuk Country Special melangkah di menit 39 lepas dari jam 4 sore. Untuk yang ingin menyimak streaming ya, silakan simak siaran kami melalui radio.kemomedia.id/sunari. Follow IG Radio Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Beberapa menit ke depan sudah menyiapkan single country yang bisa Anda simak ya, hingga jam 5 sore nanti. Pastikan jangan kemana-mana, karena nanti di jam 5 kita akan balik bersama dalam program Sweet Sunset. Tetap di 89,4 FM Suara Sendiri.

0: Dek, nah kini nyaman lari, Dek.
1: Nawang, kenapa ya kini nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok, Dek. Liu kok anak yang ngiriang, Dek. Mari menggain kapal pesiar, yo. Nah, iyo ngelah mobil ini misi sunrise, tuh, Dek.
2: Sunrise?
0: Oh, ada tadi buka di door, Dek, tau lagi.
1: Sanggup ada di sunrise, saya mikirin lo.
0: Gue pilar, kemudian beritanya, Dek.
1: Ime, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, me edukasi. Nih coba tinggalin nih.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.
4: You're listening to the best station in Bali, Suara Sunari.

Ya, 89.4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Shakira featuring DJ Rascal sudah hadir untuk Anda. Singa-singa disco masih mengudara dalam Sweet Sunset bareng Mei di sini. Ingat tuntas di jam 6 sore nanti. Lanjut di jam 6 sampai jam 7 malam akan hadir sedatan single-single reggae untuk Anda. Semangat juga buat yang masih disibukkan dengan rangkaian aktivitas. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi the way ya. Hati-hati di jalan. Selamat tiba di tempat tujuan Anda. Informasi olahraga untuk Anda pecinta Suara Sendiri, Mark Marquez tampil sempurna di MotoGP Jepang 2026. Rider Ducati ini menyapu bersih sprint dan race di Montegi sekaligus memangkas jaraknya dengan Jose Martin di klasemen menjadi hanya 2 poin. Mark meraih 37 poin maksimal dari seri MotoGP Jepang setelah memenangi sprint race pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 kemarin dan kemudian race utama pada hari ini, Minggu 4 Oktober. Martin yang finish kedua pada balapan utama kini memimpin klasemen dengan 333 poin, sementara Mark mengoleksi 331 poin. Kemenangan di race Jepang tidak didapat oleh Mark dengan mudah. Martin yang start dari pole itu sempat memimpin balapan di mana Mark kemudian mengambil alih posisi terdepan sebelum pertengahan balapan dan mampu mempertahankannya hingga finish. Dan usai balapan, Mark menjelaskan pendekatannya kepada Dacian dan ia mengaku akan terus menyerang di setiap balapan meski hasilnya tidak selalu sama. Dan pecinta Suara Sendiri, dalam sesi tersebut, Dani Pedrosa yang bertugas sebagai komentator lebih dulu memberikan pujian kepada Mark. Pedrosa menyoroti kecepatan balapan di Montegi yang jauh lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya, sekaligus bagaimana Mark mampu mengelola ban, bahan bakar, serta tekanan dari Martin. Mark kemudian menjelaskan bahwa kunci utamanya adalah mengambil posisi terdepan sesegera mungkin. Dan Mark mengaku tidak bisa langsung mengambil alih posisi terdepan pada lap pertama, karena para rival sudah mempelajari strateginya dari sprint race. Dan pecinta Suara Sendiri, setelah berhasil melewati Martin, Mark mengubah pendekatannya. Ia tidak lagi memaksakan diri untuk terus membuka jarak sebesar mungkin. Ia fokus mengontrol ritme balapan sesuai dengan situasi. Dan Mark menyebutkan pengelolaan jarak tersebut harus dilakukan dengan tetap memperhitungkan risiko kecelakaan. Ia tidak ingin kehilangan kemenangan hanya karena terlalu memaksakan diri.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, lanjut lagi masih dalam Sweet Sunset Single Disco, masih hadir ke tengah ruang dengan Anda. Dan informasi olahraga berikutnya, Kroasia tidak berdaya saat menjamu Inggris. Luka Modric CS dibantai 7 gol tanpa balas dan menjadi hal paling memalukan dalam sejarah Fatreni. Ya, pecinta Suara Sendiri, Kroasia vs Inggris berlangsung di Stadion HNK Rijeka dalam matchday ketiga UEFA Nations League pada hari Sabtu 3 Oktober 2026 malam. Dan Kroasia dihancurkan dengan skor 0-7. Bukayo Saka dan Harry Kane sama-sama mengemas brace, dan Jude Bellingham, Anthony Gordon dan Morgan Roger masing-masing mengemas 1 gol. Dan Kroasia mengoleksi 3 poin sejauh ini di urutan ketiga dalam klasemen grup A3 setelah hanya punya 1 kemenangan, dan Inggris di posisi kedua dengan 6 poin.

Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1000.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Melangkah di menit ke-47 lepas dari jam 5 sore untuk Sweet Sunset ya. Masih bareng May di sini hingga tuntas di jam 7 malam nanti. Semangat kembali buat yang sibuk oleh aktivitas, semoga berjalan dengan lancar ya. Untuk menyimak streaming, silakan simak siaran kami melalui radio.gemomedia.id/sudari. Ya, Pecinta Suara Sunyari, Lamine Yamal lagi panas ya pada musim ini, di mana satu golnya saat Spanyol melibas Republik Ceko itu menjadi bukti keganasan dari Yamal. Yamal diturunkan sebagai starter kala Spanyol menjamu Ceko dalam lanjutan matchday ketiga UEFA National League A di Stadion Carlos Tartieri pada hari ini, tepatnya dini hari tadi. Yamal membuka keunggulan Spanyol di menit ke-6 lewat sepakan melengkung ke tiang jauh gawang Antonin Kinski. Rodri menggandakan skor pada menit ke-35 dan ditutup gol Michael Merino pada menit ke-89. Ceko sempat memperkecil skor lewat Jiri Siama pada menit ke-69 dan ini merupakan kemenangan ketiga Spanyol yang mengukuhkan posisi mereka di puncak grup 3 dengan 9 poin. Dan satu gol ini menegaskan ketajaman Yamal belakangan ini dengan terlibat dalam hadirnya 19 gol dari 9 laga. Dan di level klub, Yamal membuat 8 gol dan 6 assist dari 8 laga. Bersama dengan Spanyol, Yamal membuat 4 gol dan 1 assist dari 3 laga Nation League sejauh ini. Bisakah Yamal terus tajam hingga akhir musim? Kita tunggu saja.

ควรย้อนย้อนนวลอารมณ์ขอลูก

mo ampun luar dia waksu so abah ya biantoro suci.

Ya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri masih lanjut bareng Medis untuk Sweet Sunset ya. Seperti biasa juga, di jam 6 sampai jam 7 malam, sedetan single-single reggae hadir untuk Anda. Sudah dibuka oleh Jimmy Cliff ya, yang semoga bisa memberikan semangat juga buat Anda semua yang masih menggeluti rangkaian aktivitas. Yang on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan tentunya rangkaian informasi dunia olahraga masih akan hadir ke tengah ruang daerah Anda.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: You're listening to the best.

Ya, 89.4 FM Suara Sunyari Pecinta, Suara Sunyari Inner Circle sudah hadir untuk Anda masih dengan segala reggae bareng May di sini untuk Sweet Sunset. Informasi olahraga berikutnya, Thailand menelan kekalahan 1-2 dari Filipina pada laga terakhir grup B FIFA Asian Cup 2026. Pelatih Thailand Anthony Hudson menyebutkan rotasi menjadi salah satu alasan di balik hasil tersebut. Thailand secara mengejutkan kalah 1-2 dari Filipina di Stadion Sijalak Harupat Jumat 2 Oktober. Namun kekalahan tersebut tidak mempengaruhi langkah tim Gajah Perang ke final karena mereka sudah lebih dulu mengunci tiket ke partai puncak. Ya, pecinta Suara Sunyari, Thailand memastikan tempat di final setelah meraih kemenangan dalam dua pertandingan pertama. Kanatip Sukrasin dan kawan-kawan mengalahkan Pakistan dengan 4-0 dan kemudian menundukkan Vietnam dengan 2-0. Dengan tiket final yang sudah diamankan, pertandingan terakhir melawan Filipina menjadi kesempatan bagi Hudson untuk melakukan rotasi dan memberikan menit bermain kepada para pemain pelapis. Dan setelah kemenangan atas Vietnam sekaligus memastikan tiket final, Thailand memiliki keleluasaan dalam menentukan komposisi pemain untuk pertandingan terakhir. Dan rotasi besar pun dilakukan dengan memberikan kesempatan bermain kepada pemain pelapis. Dan Hudson juga menyebutkan sejak awal pemusatan latihan, dirinya sudah menyampaikan kepada seluruh pemain bahwa FIFA Asian Cup kali ini bukan turnamen panjang. Thailand tetap finish sebagai juara grup B meski kalah dari Filipina. Dan tim Gajah Perang selanjutnya akan menghadapi timnas Indonesia pada final FIFA Asian Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta Senin 5 Oktober 2026.

Intips, informasi dan tips. Bisa Anda dengarkan setiap hari dari pukul 9 hingga pukul 11 siang, yang menyuguhkan tembang-tembang lawas dari belantika musik Indonesia. Hanya di radio kesayangan Anda ini.

Hidup ini penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sunary, pecinta Suara Sunary. Masih lanjut ya dalam Sweet Santet. Barbara John baru saja mengudara ke tengah ruang dengar Anda. Singgal-singgal lagi masih akan mengudara bareng Mei di sini hingga jam 7 malam dengan informasi dunia olahraga. Berikutnya, Mark Marquez punya tugas berat untuk mengambil puncak klasemen MotoGP pekan depan. Sebab MotoGP Mandalika yang horor itu sudah menanti Marquez. Marquez baru saja memenangi balapan MotoGP Jepang di Montegi pada siang hari ini, di mana dia berhasil melewati Jos Martin di lap ke-12 sebelum mengunci posisi pertama sampai akhir. Dan ini adalah kemenangan kedua Marquez di Jepang setelah meraih balapan sprint kemarin. Alhasil, Marquez berhasil menempel ketat Martin dengan hanya selisih 2 poin. Hebatnya, Marquez punya 5 kemenangan berbanding 1 milik Martin. Martin bahkan masih kalah jumlah kemenangan dari Marco Bensensi yang punya 4 dan di posisi ketiga klasemen pebalap. Tampuk klasemen bisa saja berubah pekan depan saat MotoGP Mandalika digelar. Jika Marquez bisa mendapatkan poin lebih banyak daripada Martin, maka dia akan naik ke posisi pertama. Tetapi patut diingat bahwa catatan Marquez di Mandalika begitu buruk. Sejak Mandalika menggelar balapan pada 2022, Marquez selalu gagal finish dan malah mendapatkan cedera. Musim lalu Marquez crash setelah disalip Bensensi dan berujung operasi bahu. Untung saja Marquez sudah mengunci gelar juara. Meski punya rekor buruk di sana, Marquez bisa tetap optimistis mengingat Ducati adalah rajanya Mandalika. Setelah dimenangi oleh Miguel Oliveira dengan KTM-nya pada 2022, Ducati selalu jadi pemenang di 3 edisi terakhir.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, tenta sampai di sini untuk Sweet Sunset ya. Dan beberapa menit ke depan siap single reggae yang masih bisa Anda simak hingga jam 7 malam. Pastikan tetap stay di sini hanya di 89,4 FM Suara Sendiri.

Kenangan menciptakan sebuah pengalaman dan pengalaman menciptakan sebuah kekuatan. Nah, jika Anda ingin mendengarkan lagu-lagu kenangan dari Belantika Musik Indonesia, dengarkan terus program acara Klik Kumpulan Lagu Indonesia Kenangan setiap hari dari pukul 13 sampai pukul 15 WITA.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Stay tuned at DTM Dinner Time Music.
5: Because I'm trying to do the best I can, and they can't find something to satisfy me. Look.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunary.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Stay tuned at DTN.

0: Info Suara Suneri.
1: Info Suara Suneri.
2: Cash Cash adalah grup musik elektronik asal Amerika Serikat yang dikenal lewat perpaduan musik EDM, pop dan juga dance yang energik. Grup ini terdiri dari Jean Paul McLaughlin, Alex McLaughlin dan juga Samuel Frins. Nama Cash Cash mulai dikenal luas lewat lagu Take Me Home yang menjadi salah satu hits di berbagai platform musik. Mereka juga merilis lagu populer lainnya seperti Overtime dan juga How to Love. Dengan gaya musik yang catchy dan penuh energi, Cash Cash menjadi salah satu grup yang cukup berpengaruh di dunia musik elektronik dan sering hadir di berbagai festival internasional.

0: selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
1: Ibu, adek, ayah pulang.
2: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
2: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
1: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
1: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
2: Lebih hemat.
3: Dinner Time Music. Suara Sunari.

It's 5 o'clock in the morning.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air-through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare
4: 89.4 Suara Senari. You are listening to the Blues Night.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
4: Blues Night, suara Sunari.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

0: dek, naon ki nyaman lari dek?
1: Naon? Kenapa ya jadi nyaman lari?
0: Gelam ya dek.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedi kok dek. Iyo kok anak yang ngiriang dek, mari megain di kapal pesiar yo. Nah iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh dek.
2: Sunrise?
0: Oh ada dadi buka di door dek, tau lagi.
1: Sandro pada ini sunrise ya mikirin lo.
0: Gue pilar kemudian beritanya dek.
1: Wih, ini siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, mengedukasi. Nih coba tinggal ini.
3: TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPD Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
1: Jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali.
0: KPID Bali.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air putih sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
2: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
3: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
4: Selesai juga cuci piring, udah angkat jemuran, udah ngepel, udah saatnya me time deh.
5: Ibu, adek, ayah pulang.
6: Yeay, ayah pulang.
4: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
6: Iya, kotor.
4: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
5: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
4: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
5: Ih, ibu tahu aja sih. Ini ekonomi kan harus hemat.
4: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
7: Wanginya nyaman ya ya. Nggak seperti karbol lainnya.
4: Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Dapat 9.4 FM, suara tsunami.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat. Smooth meresapnya bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Lepas 9.4 FM, suara sunari.

89.4 FM Suara Sendiri, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 28 Baden Pasar Bali. Halo semua, selamat pagi pecinta Suara Sendiri. Semangat kembali pagi hari ini, suasana awal pekan Senin ya, di 5 Oktober 2026, kembali dalam Rock and Breakfast. Yap, 2 jam ke depan hadir bareng Mei Antari di sini hingga jam 9 pagi nanti. Silakan atensi ke via Facebook Suara Sendiri dan WhatsApp kami di 087773331894.

0: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
1: Oke, Pa. Yeay!
0: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Tapi jadi kotor, Pa.
0: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: You're listening to the Rock and Breakfast Program, right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri, satu nomor dari miliknya Halloween sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda ya. When the signal yang sudah mengudara, semoga bisa memberikan semangat untuk suasana pagi hari ini. Khususnya yang sudah request juga pagi dulu Pak Madira Diarta di seputaran Imam Bonjol sana ya. Oke, lanjut juga yang sudah atensi pagi hari ini ada Pak Gus di Lanang di Nusa Dua sana oleh Sepi. Mbak Tika harus juga di seputaran Ulun Sui sana. Semangat pagi mengucapkan juga buat Cara ada siapa di sana, Mas Huri di Jalan Dahlia tensi pagi hari ini ya. Oke. Ya betul sekali ya, lagu yang sedang diplay tadi adalah Halloween. Baik pecinta Suara Sendiri, untuk kalian yang atensi masih ada waktu langsung aja melalui via Facebooknya Suara Sendiri, WhatsApp kami 087-773-331-894. Sebelum satu nomor hadir kembali ke tengah ruang dengar Anda, satu informasi di tahun 2026 ini Dinas Pertanian Kota Denpasar mengembangkan cabai varietas Sangkuriang. Ya, pengembangan cabai varietas ini dilakukan pada lahan 1,5 hektar. Dan untuk mendukung pengembangan tersebut dilakukan penanaman 30.000 bibit dan juga sarana produksi. Diprediksi luasan tersebut dapat menghasilkan cabai sekitar 8 ton. Dan salah satu yang sudah dipanen berada di kawasan Subak Intaran Barat Sanur. PLT Kepala Dinas Pertanian Kota Denpasar Iputu Wijaya Kusuma mengatakan pengembangan cabai sangkuriang di Subak Intaran Barat melalui demplot seluas 5 are dan hasil panen menunjukkan produktivitas rata-rata mencapai 0,47 kg per pohon. Dari 5 are demplot yang dikembangkan tersebut diperoleh hasil sekitar 235 kg cabai. Dan saat panen harga cabai di tingkat petani mencapai Rp60.000 per kilogram, dan ia mengatakan varietas sangkuriang ini memiliki produktivitas yang bagus sehingga berpeluang untuk dikembangkan lebih luas lagi. Pengembangan cabai sangkuriang di Kota Denpasar diperkirakan mulai memasuki masa panen pada Oktober hingga Desember 2026. Dan dia berharap hasil panen cabai yang diperoleh petani dapat memberikan pendapatan yang baik, terlebih dengan harga cabai di tingkat petani yang cukup tinggi saat panen berlangsung. Dan selain cabai, pada kesempatan yang sama juga dilakukan panen semangka di Subak Intaran Timur. Panen dilakukan pada areal seluas 6 hektar dari total 29 hektar lahan yang ditanami semangka. Produksi sekitar 3,27 ton per hektar, dan semangka yang dipanen itu terdiri dari varietas Nani, Inul dan juga Inden. Harga jual di tingkat petani berkisar 4.000 hingga 8.000 rupiah per kilogram.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

Halo, ada siapa kah gerangan? Waktunya udah sapa-sapa kembali ya. Ada Pak Gus Jaya di seputaran Batuan. Selamat pagi Pak Gus, semangat selalu untuk rangkaian aktivitas. Kemudian juga ada Pak Kenso, Jalan Sahadewa. Gianyar ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Bukan yang di Denpasar. Oke, lanjut. Ada siapa lagi nih? Pak Ngurah Bagus Bego dari Pipit Permai Batu Bulan, selamat pagi. Mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Segera mengudara ya. Ada siapa lagi nih? Pak Suta Perkasa, morning. Seputaran Penamparan hadir. Salam Rock Forever deh ya. Oke, di belakang Pak Suta Perkasa ada siapa? Kita sapa lagi nih. Ada Bu Gungmang, selamat pagi Bu Gungmang. Semangat untuk rangkaian aktivitas. Sayang sekali untuk Bon Jovi sudah mengudara tadi ya. Mungkin mau yang lain dulu atau kita gabungan aja. Silakan tinggalkan komentar juga kalau mau yang lain ya. Lanjut Pak Apong di Gulingan Mengui yang hadir pagi hari ini. Semangat pagi me ucapkan ya. Moga rangkaian aktivitas juga berjalan dengan lancar. Satu-satunya nih yang senantiasa selalu ngekor. Ngekor ya Pak. Soalnya dari dulu di radio sebelah sana ya. Masih sebut Mei-chan pokoknya. Kalau ada yang sebut-sebut Mei-chan pasti asalnya di radio sebelah dulu. Oke, thank you Muali Pak Apong ya. Sekali lagi di Gulingan Mengui hadir. Mei-chan mat pagi katanya semangat dan terima kasih kembali ya. Oke, lanjut Pak Muhammadan. Selamat pagi Pak Muhammadan, gimana kabar? Oke, semoga juga sehat-sehat selalu. Ditunggu singlenya sudah ready buat Pak Muhammadan ya. Yang absen Mbak Cin, Topati. Oke, Pak Yudit Viana di sana ya. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas Anda. Pak Wayan Studi Bagia yang ada di seputaran Sibang Kaja hadir. Bu Jero Tunjung di Umobian. Yang ingin atensi masih ada waktu ya, langsung ke via Facebook dan WhatsApp kami.

Ya, 89.4 FM Suara Suneri Pecinta, Suara Suneri lanjut lagi masih dalam Rock and Breakfast ya. Satu nomor bertajuk Here Without You, balada rock yang sangat populer ya, dari band rock Amerika Three Doors Down yang sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda. Dirilis 28 Juli 2003 sebagai single ketiga dari album kedua mereka yang bertajuk Away From The Sun di tahun 2002. Berada di posisi nomor 5 di US Billboard Hot 100 dan mendapatkan sertifikasi 6 kali platinum di Amerika Serikat. Luar biasa ya. Yap, lagu ini bercerita tentang perasaan kesepian, kehilangan dan kerinduan yang mendalam terhadap seseorang yang dicintai karena terpisah jarak atau waktu ya. Seperti akibat tur konser yang panjang ataupun perpisahan sementara. Sang vokalis Brad Arnold mengungkapkan bahwa lagu ini terinspirasi dari mantan istrinya. Meskipun bernuansa melankolis, ia sebenarnya menulisnya dengan sudut pandang yang penuh harapan. Bahwa meskipun fisik mereka terpisah, kehadiran orang tersebut tetap hidup di dalam pikiran dan mimpi ya. Dan lagu ini memang sangat membekas ya, dan menjadi lagu kebangsaan tidak resmi bagi para tentara Amerika Serikat juga beserta keluarga mereka yang terpisah selama perang Irak. Oke, gimana masih tetap semangat semuanya? So pasti harus tambah semangat di suasana awal pekan ya. Semoga aktivitas Anda juga berjalan dengan lancar. Kita akan nikmati juga satu lagu berikut ini yang sudah siap ke tengah ruang dengar Anda, yang menceritakan tentang kedukaan mendalam, kehilangan orang yang dicintai, keputusasaan dan depresi. Apa sih? Oke, satu lagu ini ditulis oleh Mick Jagger dan juga Keith Richards dan dirilis sebagai single pada 7 Mei 1966 di AS dan 13 Mei 1966 di Inggris, serta menjadi lagu pembuka album Aftermath versi Amerika. Pastinya sudah tahu semua ya. Oke, kita langsung nikmati. Dan ini berhasil juga menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu Billboard Hot 100 AS ya, dan UK Single Chart. Ini dia, menjadi lagu pertama dari miliknya The Rolling Stone yang menggunakan alat musik sitar dimainkan oleh Brian Jones dengan pengaruh musik raga rock atau India Timur Tengah dan Eropa Timur.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Rock and Brevas masih hadir ke tengah ruang dengar Anda. 57 menit kita tinggalkan dari jam 7 pagi saat ini ya. Satu informasi kembali hadir untuk Anda. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Badung kini telah memasang 3 early warning system EWS di aliran Sungai Tau Tukat Mati. Sistem ini tujuannya agar nanti jika terjadi banjir atau aliran sungai meluap, ada tanda atau peringatan kepada masyarakat. Pemasangan sirena ini dilakukan guna memberitahukan kepada warga sekitar ketika terjadinya luapan air sungai. Dan masyarakat pun diharapkan dapat bersiap ketika terjadi bencana tersebut. PLT Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Badung, yakni Dewa Ketut Eka Jaya, mengatakan sistem peringatan dini ini merupakan bantuan Corporate Social Responsibility atau CSR dari PLN yang diberikan kepada FRB Bali dan pemasangannya dikoordinasikan dengan BPBD. Untuk di Kabupaten Badung sendiri terdapat 3 titik pemasangan sirine tersebut. Yang pertama ada di depan kantor Lurah Legian, kemudian yang kedua di belakang kantor Camat Kuta, dan ketiga ada di Kelurahan Seminyak dekat TPS 3R. Pihaknya menyebutkan EWS banjir sementara baru terpasang di aliran Tukat Mati yang dilakukan sekitar seminggu yang lalu. Dan rencananya akan ada penambahan alat di aliran sungai lainnya, namun akan disosialisasikan terlebih dahulu. Dan Dewa Eka menerangkan bahwa EWS banjir ini akan berbunyi ketika ketinggian air sungai meningkat. Ketika meningkat 60 cm dari ketinggian normal akan ada tanda waspada. Saat meningkat 160 cm sirine akan berbunyi siaga. Kemudian saat mencapai meningkat 260 cm akan ada pemberitahuan awas banjir. Lebih lanjut pihaknya menambahkan pemasangan EWS banjir ini dilakukan mengingat saat ini telah mendekati musim hujan. Bahkan pada akhir tahun itu biasanya akan terjadi cuaca yang ekstrim. Dan menurutnya, alat ini diharapkan dapat memberikan pemberitahuan lebih dini kepada masyarakat terhadap potensi terjadinya bencana. Jangan.